Muito tarde de Moçambique, sou profissional de gás avexino. Eu que me entulei que em Pelayan, Soto Leó, Macumambiri, Kanzatu, a 2026. Quer dizer, eu estava com o Xuxa Lequatz, que era meia-noite, o Anhamundo, que fica lá. Ku ranza ka hina ni ku tsaka ka hina ku va ke hi tlhele ke hi hlangana laha hi ndlela leyi ya xirhadio kutani ta ku kumba ke kala hi nyikela mintirho leyi ka xiputukezi 9:55 mukhuva lowu hi tiwekiselile ku va ke ku nga ri khala hi ta ku vekisela marungula lawa ma ta sukela international radio Mozambique kutani hi xiputukezi marungula lawa ma ta va ke ma tlhalamitiwa hi mabulunyana matsongo ku va ke hi siku na 45 minuti fikisela matimu ya siku kasi ndzhaku ta va ni vunanga bya ku hambanahambana hi set marungula ma ta suka international ndzhaku ta kuma nan'wana ku va lava vatsongo ku va ke hi 8 xi ta kuma marungula ya xitichi ta va vunanga hi ku landzela hi 9 xi ta kuma marungula ya kusuka le antena national hi phinda laha hi 9:10 ndzhaku ta va ka hi lisalanisalani kala 9:55 loko nyikela mintirho ka xiputukisi mintirho kasi lerito hi la Mario Martins ku ya fika nkarhi lowu avuxeni.

Nona kaya kangwina vapate wena kota mbudi. Aku kaya kangwina vapate wena mama no. Kasika ya kamina vapate uku mama no. Vaifi nenge tangu unga kushu wanana. Vaishekela mama.

apalah cina bam sandi ki zaina dina papala jaka mesher mesheran kata tumi kaisa khatwa kisma sa zohani kata mesher mesher ne na papala karati fa papala ka

0: bya va Namibia va sungulile ni bola va Mozambique, bola byi na Diego Pelembe a sumeta bola bya ntshaku la kumeka Milton, Milton a vona mbilukulo bye riza hi kuli nenge wa ximatsa chululi bola byi ri mahlweni va susa va Namibia. Hi liya Namibia ni bola ntseni ka kampu va ta chulula hi kuli va Namibia, kasi hi ku zanga Guarda Red Denilson a huma khoma bola.
1: A khomile Denilson a tlhela gaxa bola Denilson dya ka mbelukulobye loyi a ta va rise rise ni bola wa famba kongoma pontieni a tlhelisa bola bya ntshaku a ta va Batista, Batista a tlhelisa bola bya ntshaku longa mbelukulobye loyi a ta va Milton, Milton a pfula bola pfulela Pelembe, Pelembe ni bola ka mikulu mbeli wa Mozambique João a kumeka ka ntlangeni layani a mbowa pitu a kolani ku va ya vona João lweyi a kumeka ka a ntlangeni aleno arena lalji kutali ntamu swinene vakhuzeli ku seketela ntlawa lowu wa Mozambique hi lava kumekaka hi ntwalo a wuxeni na mbi mpela dambu hi lomu ku kumekaka a vakhuzeli hi ntalo a mbeli wa Mozambique a sekelekile hinkwaswo swi khaltile a bola dzina a mbowa pitu a hlaya yini mbowa pitu a tlhelisa bola dzya ntshaku ni mbel club byi lwa ta va Faisal, Faisal a pfula bola pfulela mbeli lwa ta va rize rize ni bola a va bola byi boyandzela ka lowa tikampo a tibidzi Namibia a nyimisa bola
0: a nyimisile bola Namibia kola ka mbeli Rashid, Rashid a sumeta bola bya tlhelo yena kumekaka William, William a va tekile va Mozambique Diego Pelembe ni bola a teki bola sumeta bya ka Khensani, Khensani a susumetile bola bya tlhelo yena kumekaka Milton, Milton i kule va chupile va Mozambique a sindzisa Mozambique Alirio a likulu Alirio laya na nga byi kumanga va tekile va Namibia ni bola kola ka mbeli Lucas, Lucas a yincha yina bya ndlela a nga yi kumanga va tekile va Mozambique va tlhelisaka bola bya ka Denilson Tembe.
1: Denilson a nyimisa bola a tlhela pfula bola Denilson byi boyandzela ka lowa tikampo a tibits hi nhloko va susile va Namibia hi le Mozambique a sindzisa hikwala ka Aliro, Aliro a ya pontieni a ta chulula Aliro kambe mabele ya Aliro a nga vangalamanela big bola byi khaltehenhla ka mabaliza
0: bola byi khaltehenhla ka mabaliza ta va kusuka ni bola kulumba a va Namibia a bekisi bola mcheni munyimeli wa ntlawa lowu wa Namibia a bekisi bola mbangwini wa kona zuma va beli hinkwavo ku va va ya mahlweni a ya kona a ta suka ni bola sukile ni bola bola byi tsemaka endlelekana wa tikampa tibidi ku zanga va Mozambique va nyimisa bola kambe ya silisa a Namibia bola byi kuma xifuwa xa Suvere, Suvere encheni a sumetile va tekile va Mozambique Khensani ni bola,
1: Khensani ni bola va bola Khensani byi boyandzelekana wa tikampa ya tibidi kambe Namibia yi susile
0: isso stile na mibe bola de nasuki isso 22 lei wa ipazamisa kusa aina yene aleno ka constituição na zona kambe so so bola ter sinsa ja ka Mateus, Mateus a gente aí assumeta bola tela como é que a seven severa interna smiti bola kambe Mozambique ni bola,
1: Mozambique ni bola tlhelisa bola bya ntshaku lowu nga ni mbeli kulo byi loyi a ta va kapitan Diogo, Diogo wa famba a khata mbeli wa ku sungula kambe a nga ha fambi va tekile va Namibia
0: batekile va Namibia kola ka Lucas, Lucas a yincha yina tsemaka yendzelekana wa tikampi bya ya uxaka ya ponteni kambe a susa bola Rizan Romão
1: i Namibia lweyi Julio Mavota a cincaka mapimu ya vabeli va Mozambique a yenchaka hinkwaswo a Namibia lweyi poki wa humelela ku sukela ka minete ya ku tshungula hi nga hlaya swa ku wa humelela na ku khalta 13 minutu a nkama lowu ya ku tshungula bola ni va Namibia va tekile va Mozambique hi lweyi Mozambique va musivelela a nga yi kumi ndlela Mozambique a bola dzi ya luza a ta va xikhatisu tlhela ku khatsiwa ntlawa wolo wa Mozambique
0: u ta khatisiwa ntlawa wa Mozambique bola dzi na Antonius a yincha yina Antonius a nyimela ku va ta cukumetela bola a zuma vabeli kulobye ku va va ya mahlweni a cukumetelile Antonius bola byi le mpfhukeni ku zanga va Mozambique va susa bola kambe a ba bola lana Lucas bola bya luza ta va kusuka ni bola kulumba Mozambique Denilson Tembe ni bola
1: a pfula bola Denilson pfulela mbeli kulobye byi loyi a ta va Faisal, Faisal wa famba a kata mbeli wa ku sungula pfula bola va tlhelisile va Namibia
0: va tlhelisile bola va Namibia lava hambaka pasi pasa tsumanga tindlela tinene hikuva hi ku zanga laha ku humela nuna wa Mozambique a nyimisa bola ya sindzisa Namibia kambe Diego Pelembe ku zanga a susa bola bya tlhelweni la kumeka ka Rizan,
1: Rizan a tlhelisa bola dzya ka Diogo, Diogo ni bola pfula bola Diogo va susile va Namibia,
0: va susile va Namibia kambe a swi tekanga nkame hikuva bola byi ni va Mozambique

0: ile Mozambique ni bola ya famba kola ka Martin kambi bola dziluza atava kuchikometela kulumba Mozambique kulumba na kuneni Mozambique ngata chikometela ni bona Faisal akuba achikometeli bola Fanuel bola na kapitan asusili mbele wa Mozambique a bola dzialuza kamba dziluza anga dzinyimisiwa iguarda red chini wa Namibia
1: anyimisi bola koma bola mavokweni ata gasha bola imeli mcheni wa Namibia agashi bola bola tsema kanzelekana wa kampati bid ya shikela iku zanga nhloko ya Milton isusa bola bola dzili va Msambiki nzelekani wa kampati bid kuri shikatiso shilumba Msambiki kenstani adlawili lana bwapito ali kusuhi abapito kuva ikhatsiwa Namibia
0: I ntlangu wa jornada la umbiri la tasa kozafa ntlangu wa kusungula Msambiki a humelelili hi munhu wa mabola kasi Namibia na enawu a humelelili bola dzingu bola na Msambiki a chikumeteli mbele wa Msambiki lowu a tava Martin a chikumetela bola dza ntsako leyi nga ni mbele kulowa dzilowu a tava Fanuel Fanuel a pfula bola a pfulela rize rize ni bola va tekili va Namibia
1: va tekili bola va Namibia kambe mbwapito a ku ni xikatiso lana ku fanele ku khatisiwa a ntlangu wa Msambiki
0: nakunene ata katisiwa Msambiki
1: watabikisa bola va Namibia ni vona Mateus ni bola ayakoni kuvata baxikatisi Mateus anyikiwile nawu abaxikatisi bola dzili mpfukeni bola dziya xikela vasusa va Namibia ili ya Namibia ni bola kambe gamu Msambika susa bola mpfumawulu bola dzili mpfukeni bola dziya xikela hi ku zanga lwa kumeka kalana hi nhloko ave Mateus asusaka bola ka Msambiki asindrisa bola dzina Faisal
0: kambi bola dziluza ata va xikatiso xa nkhona na xilumba Msambiki ni vona
1: xikatiso xa nkhona layana xikatiso xa nkhona xikatiso xibuyile bola dzina Alirio
0: ata va xikatiso a kusuhi ni ntshati lowukulu na xilumba Msambiki ni vona Liri kuva baxikatiso anga se baxikatiso Aliri a lunghisa barera arbitro a lunghisa barera kuva Aliri ata baxikatiso anga se nyikela nawu ambwapito Aliri a tlhelela ntshako a nyimila Aliri anyikiwi nawu Aliri wa buya Aliri a ba bola Aliri a vona Diogo lwe Diogo katambela kusuka katambela ubidzi va musivelela nga yi kumi ndlela anga musivelela Aliri anga yi kumi ndlela Aliri a tlhelisa bola dziya ka Aliri Aliri na va musivelela nga yi kumi ndlela katambela kusuka katambela ubidzi va tekile va Namibia
1: tekile va Namibia hikuva va tlangi hi ntambu Msambiki ma va sivelela bola bola vukamu bya luza byilumba a va Msambiki
0: ata chikumetela bel wa Msambiki ni vona Martin a chikumeteli bola Martin dzia ntsako longa ni bel kulowa byilo a tava Faisal Fanuel Fanuel ni bola a vona Kensan va tekile va Namibia
1: va tekile va Namibia bola dzina suvere suvere enchaina ya pontela ta chulula yikulu a bola vukamu nyima ni va Msambiki a tsindrisa Namibia va susa va Msambiki ikolaka mbeli Milton
0: Milton va tekile va Namibia ata va kuchikumetela kulumba Msambiki ni vona mbeli wa Msambiki
1: i Namibia ataka chikumetela bola a chikumetela bola kola ka Antonis Antonis a chikumeta bola dzi mpfukeni dza xikela kambe ya tsindrisa Namibia vukamu bola dzialuza ta lumba Msambiki ata chikumetela
0: ata chikumetela Msambiki ni vona Fanuel kuva chikumetela anga se chikumetela Fanuel a nyimile Fanuel a byela va bel club kuva va mahlweni a chikumeteli a bola Fanuel dzi ya ntshako longa ni bel club zwiwamu hi nhloko a susile bila vabeli va Msambiki kola ka Faisal va tekile va Namibia
1: atekile va Namibia bola dzina Lucas Lucas enchaina tekiliwile hi Diego Pelembe bola dzina Msambiki ni vona lana i Martinho ni bola vamutekelile Martinho bola dzini va Namibia lava susumetaka bola dzya tlhelweni luya tava li Rashid Rashid a susumeti bola dzya vatekile va Msambiki va ba bola bola dzya luza tava kuchikumetela kulumba Msambiki Batista ni bola
0: ata chikumetela Batista chikumetela bola Batista dzya ntshako lau nga na Aliri Aliri va musivelela Aliri a nyimisa bola a lavita mahlweni Aliri wa famba Aliri a tlhelisa bola dzya ntshako nga yi kumi ndlela Aliri a tlhelisa bola dzya ntshako va tekile hi Rize ni bola a tlhelisa bola Rize ndzhaku ka Kensan a Rize ni bola pfula bola etlhelo ka vasusini lwembe lwa Mozambique mabelu ya Faizali a bi bola dzikati ehlhela ka mabaliza swa yala ka Mozambique izulu mavoxa
1: swi yala hi ntamu a Mozambique lweyi a yi endliwe hi mvoniki a Stadio Nacional Zimpeto hi wa ntlhanu a khaluti kika ku humelela hi munhu wa mabola ya ku yanguliwa hi dzin'we mahlweni ka Seychelles ya sukini bola mcheni kambe bola byani va Mozambique mitlakulo wa xijekana a xi bubisa ku ku ni mahupi laha ni fanelaka va yi khatisiwa Mozambique yi ta khatisiwa Mozambique bola byi tlhelisiwa ka Mateus a sukaka ni bola sumeta bola bya tlhelisaku wapito a ku fanele ku va sungulisa a xikhatiso Mateus ni bola a nyimela ku nyikiwa nawu na wa nyikiwile bibola bola byi le mpfhukeni bola bya xikela hi nhloko va susa va Mozambique kambe ya sindzisa Namibia Lucas ni bola ya Ponteni a ta chululachulile bola byi famba henhla ka mabaliza
0: a ta va kusuka ni bola etlhelo bya Mozambique ni vona Dinilson a bekisi bola a pfula bola etlhelo bya xinela pfula Rise a tlhelisa bola dya hi tlhelo bya ximatsi la ngani Belclos loyi a ta va Milton a pfula bola hi nhloko a susile va Namibia
1: va tekile va Namibia kambe a sindzisa Mozambique loyi a zangaka ni bola i Namibia a nga ni bola ni vona Suveri ni bola a ya kwini Suveri a tsumeta baja ya Ponteni laha kumekaka Chris a yincani ka nga sibela ku sungula chulula bola bya tlhelo la kumeka Severe a ta chulula ka nga sibela ku sungula jandlela yi kumile kambe hi ku zanga aliri a teka bola hi gwetiwa xikatiso xilumba Mozambique
0: a ta khatisiwa Namibia kamalo hi tlhekatlhela ka xipimo xa 33 minutu xa nkamalo wa ku sungula 1-0 wa humelela Namibia hi lweyi Mozambique wa famba a khatambela ku sungula khatambela wa vubidzi a pfula bola pfula mbele kulobyi va susile va Namibia dziya luza
1: bola dziyi luza ta va ku cukumetela kulumba va Mozambique
0: a cukumeteli mbele wa Mozambique bola dza ntshaku langani mbele kulobyi a pfula bola pfulela Rize a nyimisa bola a tlhelisa bola dza ntshaku la ku nga ni mbele kulobyi la ta va aliri ni bola khatambela ku sungula wa famba a ta chulula nga chulula hi lwe mbele swa ya matiseli ya mbele wa Mozambique a susimpa swa tlhelisela ka mabaliza
1: namuntlha hinkwaswo swa yala swa va Mozambique a yi le vabeli va bidzi laya na Diego Pelembe kun'we na Faizal a tshikela bola ka Diego hi mpaxo a ba bola dziya luza a va kusuka ni bola ka va Namibia va sukile ni bola va Namibia kambe bola swoswi dzi ni va Mozambique
0: ni vona Rize ni bola pfula bola Rize la ku nga na Milton a pfula bola dzi bwandzela ka lwa tikampo a tibidz bola dzi na Milton va tekile va Namibia
1: va tekile va Namibia bola dzi le ndzelekanini wa tikampo a tibidz hi liya Namibia ni bola yincheni va jandlela kambe va yi kumanga va teka va Namibia va sindzisa hikwala ka Chris a yincheyi na jandlela khalutile va ta chulula kambe hi ku zanga a susa bola Rize a susi bola Rizan a ta va xikhatiso xilumba a va Namibia kumixana a ta va ku cukumetela kulumba a va Namibia va ta cukumetela va Namibia va cukumetelile ni vona Suveri ni bola a cukumetela bola kambe va susa va Mozambique bola dzi na João lwa cincciki ndlela a buyaleni ku va ta lulisa na Luka hi luya João wa famba ni bola a wu swake a ta chulula a ba bola dza tlhela la kumekaka mbele kulo a nyikete João grandzelekanabibola
0: ambele wa Mozambique a mitlaku swa xijakana zilingi xa bubisi xijakana a li a nghenisa a chingela a balizeni kasi a li mahupi swa yala ka Mozambique hi Mozambique lweyi ka 37 minutu leyi a yi cekaka hinkwaswo a ku va dzinganisa ntlangu swa yala juli
1: swa yala na kunene a mapimu ya Luis Guerreiro a susi João a bela a xineneni a mususa buya
2: aka tlhelo bya ximatsi João Ntizo hinkwawu luwa wu vewake hi yena sukekini bola aka ntshati lowukulu wa Denilson a kanganyisa vabeli vabidzu va zazu a nyiketana laha na Diego Pelembe a tlhela va yene João a ya hetisa Ntizo wa kona kambe khombe leswaku Bwapita vona leswaku layani ali nghenelelini aka mahupi hinkwaswo swi khalutini ali ye uNamibia 0 Mozambique bola driva Mozambique
0: vatekile va Namibia Mozambique ya sindzisa kambe matekele ya mbeli wa Mozambique nga vanga lamanene ku sama kuna shahidi a kumeka ka nhlangeni layani a va humbulukela na yena mbeli wa Mozambique lweyi a ta va Faisal na yena wa kumeka nhlangeni vabeli a va bit mabeleli ya mbeli wa Mozambique Faisal mayikuma nenge wa mbeli wa Namibia leswi endlaka swa ku vabeli hinkwavo va kumeka nhlangeni va ta nghena va ta wu down a ku va vona vabeli lava bidzi va kumekaka a nhlangeni a Mozambique lweyi julu a yena swimambala leswi u swi voneke wa ntlhanu wa vhiki ri hundzeke
2: o nga hlaya swa ku ka timinete leta ugamu i Mozambique lweyi kutana sungulaka ku va jula nkongometo ni vone Luis Guerreiro layani a cinca mapimo ni mahincela fana ni swoswa a bulisanaka laha na João a n'wi nyikaka swileleto swa ukazi nakona a na Khensani a na Diego a na nakona layana Martinho a va leletaka swa ukazi ku va cinca fambelo wa ntlangu lowu hikuva mahincela lawa ma nyoxisi na kutsongo a ntalo wa vanhu lava tsutsumeke va buya lana arena la Alger campo numero 1 ya ABB ku va va tata kumeka ka ntlangu wa madambu lawa lana ka segunda jornada COSAFA 2026 ntlangu leyi mi landziwaka tikweni bya Mozambique kutani na dumba xa nchumu xi ta cinca ka vabeleli ka mabelela ya va Mozambique
0: swi fanela ku va swi cinca hi ku sei jornada dza vubidzi lebyi ntlawa lowu wa Namibia u buya hi ku humeleleni loko swo gamisa swiswo swihandzu wu to kala wu nga pfuni Mozambique na hi tsundzukisa leswaku hi lembe la 2020 Mozambique lwa ve nhenha na tlhavukanyisiwa hi Dario Monteiro kasi 2022 a nga swi kotanga luzili ntlawa wolu wa Namibia hinkwaswo swi khalutile ku hlayiwa leswaku a ku khaluta ka swona i ku va Mozambique a khatisiwa kumbe a ta va kusuka ni bola etlhelo bya Namibia
2: a ta va xikhatiso xilumba Namibia bekisi bola mbangwini wa kona mcheni nakona mbeli Faisal Abdalla kumi kartão amarelo a ya kona mcheni a ba xikhatiso bola byi mpfukeni bola byi ya xikela kambe bola byi kumiwa hi va Mozambique Diego a ni bola
0: a tlhelisa bola Diego dzi ya ntshaku langa ni mbeli kulobye hi lweyi kambe va tekile va Namibia a swa ha tekanga nkama bola ni va Namibia
2: bola ni va Namibia kasi ku zanga Batista a nyimisa bola hi liya Mozambique ni bola
0: hi lweyi Mozambique ni bola va mutsivelela mbele wa Mozambique a pfula bola pfela mbele kulobye ekata mbele wa ku sungula hi lweyi Mozambique a ponteni kambe a nga ha yi ponteni bola dzi luza a ta va ku cukumetela kulumba Mozambique ni vona Batista ku va cukumetela a nga se cukumetela Batista a cukumetela bola Batista dzi ya mahlweni laku nga ni mbele kulobye lweyi a ta va Faisal Faisal ni bola a ponteni a ta chulula wa sisa kambe a nga ha sisi bola dzi luza a ta va xikhatiso xa kona na xilumba Mozambique ni vona Faisal va ta va Milton
2: i Martin
0: lweyi a ta va Martinho ku va a ba xikhatiso xa kona kambe Martinho a tshiki bola ku va ku ta ba Fanuel xikhatiso tanihi xihena a xikhatiso ku ba Fanuel a ta ba xikhatiso Fanuel a nyimisekile xa kona ambo a pita nga se nyikela na wa nyikeli na wa bibola Fanuel hi nhloko va susile va Namibia ya sindzisa Mozambique hi leyi Mozambique a sindzisa hi lweyi mbela Mozambique a ba bola pfula tikatehla ka mabaliza
2: ya sindzisa hi ntamu Mozambique kambe njombo ya fambela kule ni va Mozambique hi lwiya Namibia ni bola a ya ponteni lwiya i rashidi a yincayini kambe va mutekelini va Mozambique João ni bola
0: Juya va tlhelisa bola dyansa ku lavanga na Diego Diego a ndzulukela nga yi kumi ndlela va musivelela a pfula bola Diego a pfulela mbele kulobye hi leyi Diego a tshamaka ndzelakani wa tikamba tibit va kongo maponteni Diego a pfula bola Diego a pfulela mbele kulobye lweyi a ta va Fanuel Fanuel a ta chulula va susile va Namibia bola dziya luza a ta va xikhatiso xilumba Mozambique i Mozambique lweyi a sindzisaka tani ku hlaya ka xulu ka timinete ta ugamu kambe bola dzi tlhele dziya luza a ta va Ashkatisu katiwa Namibia.
2: Ikuchikumetela kulumba va Msambiki. Achikumetelile va Msambiki aliri ni bola tlesa bajana tsako itla chula Msambiki kuni vasusuwa va Msambiki vasinisa aliri ayinchayini kambe mbwa pitu akuifanele kwa ikatisiwa Msambiki njeni ka tsatilo tsongo wa kulumba mcheni guardaredes wa Namibia.
0: Ina 40 minutu jankamalo iwa kusungula 1-0 wadlawa Msambiki. Kamalo ni vona kacheni kuva asukani bola wabuya cheni aba bola cheni zibuya mekampu kampu ya tibizi vana Msambiki vasusili pa Namibia vatekini.
2: Vatekili bola ya asindisa Msambiki na mbuwa pita kulaifa ila kwa ikatisiwa Msambiki nje nika kumikuningene nika meikampu ya ba Msambiki. Hata beka bola mbangu ni wakone Lucas. Lucas tanyimela kwa nyikuwa nao na ukutana nyikiwili. Aya kone Lucas hata ba bola bibola nengwa shimachu bola jimfuken bola jashikele kuzanga. Denis tolo pakata bola ya asindisa Namibia kambi Msambiki ateki bola. Maenchela João ngabanga manena ja kusa bola kambe ugama ba bola ja akusui ni baliza ja guardaredes Denilson Tembe ili ya Namibia ni bola bola tina Shashidi. Shashidi asimeta bola tele kabite kile Msambiki yasindisa Msambiki kwa la Diego Pelembe kapitan wa seleção ya Msambiki. Hivi ya Diego Pelembe atsema kanjele kwa kwa mito kwa Diego ajula bola hapa bi bai kuzanga Rashid agadzi kumaka bola batekini ba Namibia.
0: Fatekiri wa Namibia kambi Msambiki ya sindisa ya sisi Msambiki ya bola zina wa Namibia. Iliwe mbelu wa Namibia kalisa bola zianza kubola zialuza. Ata wa kuchukumetela kulumba Namibia.
2: Ita chukumetela Namibia. Nivona Sokisu Dozin. Iye nataka chukumetela wa Namibia. Iwa chukumetela kabola wa sumata bola zianza kambi vatekiri wa Msambiki.
0: Fatekiri wa Msambiki kalisa bola zianza kulaunga na Rizem. Rizem kula bola pela Diego. Diego avona mbele kula otsila yani ibe ya kula bola lwa Ali Martin Ali Milton a bola zialuza ata va kuchikumetela kulumba Msambiki. Ni vona Batista kuva chikumetela bola Batista la ungana Alir Alir a pula bola pela mbele kula ile mbele wa Msambiki ali pontena ta chulule va mutsivela nga ikumi ndlela wa chula mbele wa Msambiki kambi bola ziluza ziluza bola ata va shikatisu shakona Chilumba Msambiki na kunene Zulu ntavani ka shutisha
2: ba bandukana ba bandukana ba bele ba Msambiki kuba ingi bola tava di kumbi avoko januna wa Namibia Kasim aba biva pitu basibonili kuba hela ni vara na bela akuna Mount Chumla yana ishikati shankona kutan shibweke Namibia sta bola Msambiki wasindisa bola tina João abeka bola ntangeni
0: abeki bola João Tlangeni ibe mbele wa Msambiki atachula guardareda umelela komo akomili guardaredi chini aba bola chini libanzela kalo ati kampu ati bit Msambiki nhloko asusili kola ka Batista yasindisa Msambiki abeki bola mbele wa Msambiki Tlangeni ibe Msambiki ikola ka Kensani Kensani apula bola pulela Batista Batista vona mbele kulotu itleliza shinene wafamba akongo maponteni atachulula apula bola pulela Lira Alira nyimisa bola kasa bola Lira ziyatsako longa na Rizem Rizem ni bola vamutsivela Rizem avona Diego Diego ni bola apula bola Diego ziyatsako atlelisa bola mbele wa Msambiki ziyatsako longa mbele kulotu lwatava Kensani Kensani avona Lira Alira apula bola Lira apulela Martin kapi mabela Martin ziba aredi zikati abaliza ziyaluza kambi ambishiri tano ambile shalu zaka Msambiki Zulu wasindisa kati meneteleti taugamu
2: ntsena timeneti bidjit saliki kuva hiningena ka 45 minutu zinyimela ankamo axiengetela ta waxikatisu lana xilumba Msambiki kuva atava biwili Batista layana anzeni ka xizendzevutwana xa makasikati kampu ati bidji xikatisu xibiwili bola tina mani luya angani bola i Fanuel atlerisa bola jani xaku ka Rizan Rizan aku dzintsindzi atlhelweni hiliya Msambiki hiliya Milton Milton tsemeka ndzele kaa wa tikampu ati bidji ofamba Milton ba bola ja tlhelweni kambikamu bola dzialuza tava kukumetela kulumba ava Namibia
0: fata chikumetela va Namibia ni vona mbele wa Namibia lwa tava dosi tujakuchi atlheli tikumetela bola dzantsako va Msambiki nhloko vasusili kola ka Batista a bola dzialuza atava kuchikumetela kulumba Namibia.
2: Bata chikumetela va Namibia ni vona sokiso dozi aya kona chikumeteli bola bola dzilen fukeni bola dzia shikela va Mosambiki va susa bola kwa la ka Rizan ili ya Mosambiki ni bola akokiwili lani cartão amarelo.
0: Xa fanela na kunene cartão amarelo. Na koni kama lo Júlio va nyikela 2 minutos ya shengetela akuva ita aquele sanka malon tlangu ta vonyimil. Swi fanelile cartão dza Holandi ka mbeli wa Namibia. Kambi hinkwaswo katile a bola na Rizan a pfula bola hi nhloko va susile va Namibia bola dziya luza a ta va ku cukumetela ku lumba Mosambiki ni vona Fanuel ku va cukumetela va cukumetele bola Fanuel dziya ka Alir Alir a tlherisa bola dziya ka Fanuel Fanuel a vona Diego Diego a pfula bola a tlherisa bola dziya nsa la ku nga na Milton Milton a nyimisa bola me kampu ya wa buya Milton. Vamos se ver lá, Milton, na pula bola, do Buenza, na canoa de Cabo de Bits. Ele é Moçambique, assim, de sair, joga o Vassucili, vai na Namíbia.
2: Vassucili, vai na Namíbia, ele é na Namíbia, já entra lá com uma de bola, ali estava o William. William entra lá, se mete a bola, já ponte lá, como é que é, suvere, suvere. E ele aí, pula, tá chululanga, chululanga, zuluquila, lá, se atelou, lá, como é que é, pelo, pula, estava ali. William, William entra, vai ter, vai Moçambique, assim, de sair, Namíbia, também. Ah, Moçambique, lá, na Latequili, vai ter, que ele vai, Namíbia, de bola. Ele é Namíbia, também. Tsemakanya ndzela kana wa tikamba ti bids na mibe ni bola ja uchulula ta chulula ikule Lucas Lui a kutane yanga kumi ndzele kuva paliwa hi ntamu hi João ili ya Mosambiki tekili bola
0: yi tekili bola Mosambiki kamba ya himbangu va tlhela va teka va Namibia hi lwembelo wa Namibia me kampu ya Mosambiki wa ndzulukela tlhelisa bola dza ntsako leyo ka ni mbelo kulobye a nyimisa bola mbelo wa Namibia loyi a ta va Onesmo hi nhloko va susile va Mosambiki hi leyi Mosambiki ni bola yi tlhela yi teka Namibia Mosambiki a tekile a va bola Mosambiki dzibuya ntsako hi nhloko va susile hi Lucas kambe a nga ha li nhloko ya Lucas leyi a ta va ya João va famba Mosambiki kola ka Alir Alir a ponteni a khatambela ku sungula Alir va tekile bola va Namibia yi tlhela yi teka Mosambiki kola ka João hi lweyi João a khatambela ku sungula a bola dzawula minengeni ya Diego Diego hi lweyi a ta chulula a pfula bola pfulela Alir Alir wa famba kambe Alir a nga ha himbangu va tekile va Namibia
2: yi ta khatisiwa Namibia Alir yo tatela hi ntamu layana mhaka yi encaka ku va a mapasi yake hinkwawo ma hlwela ku va ma huma nakona ka nkama wa sweswi i ku va Mosambiki a jula ndlela ku va dzinganisa ntlangu ku va sungula tin'wanyani ti yelanaka ni ku va a humelela hi kusuhi ni ku va yi tlhasa a vugan'wini a 2 minutos lweyi wa xiengetela kutani swi chipile ntsena a tova xikhatiso xo lexiya xi ta ka biwa ku va hinkwaswo swi chipa la na Arena Lalji kampu leyi ku landziwaka kona hi ntlangu ya ku lumba a Tasa Kozafa
0: ni vona vabeli va Sasu va Mosambiki a ta va va bidzi lani va nyimisekile vona Fanuel kambe hinkwaswo ntizo va tshikela Fanuel ku va a ba xikhatiso a me kampu ya Namibia ku swi ni khatilo kulu a mbowa Pitu a lunghisa barera a ta nyikela nawu wa buya Fanuel ku va ba xikhatiso Fanuel a biskhatiso va Namibia va susile a mbowa Pitu a ku swi chipile Zulu 45 minutos mais 2 1-0 wa humelela Namibia hi nga hlaya leswi Zulu ku fambeni ka ntlangu lowu a loko ntlangu wa ha sungula a mintlawa a yi bidzi a yi bele ku dzingana kambe loko swi ku 15 minutu a ntlawa wa Namibia hi lowu wu sunguleke a ku bela hi matimba swinene hi ku bela loko hi ku sindzisa loko swi enceki swa ku 3 minutu a ntlawa wa Namibia wu pfula markador Mosambiki a yi mahlweni hi ku bela kambe ka timeni ta ugamu a zami ku sindzisa a swa ha kotekanga tani hi ku hlaya ka Julu Aliri lweyi loko a kuma bola hi lwa byelaka ku endla ntizu ka hinkwaswo a mapasu magama ma nga humi hi swona kambe swi Aliri ka 45 minutu ya ku sungula a yi tivi ka 45 minutu ya ugamu loko yi ta buya a ni tivi ka tlhelizambo wa Pitu Julu swa ku ntizu wake a ta va wini va wu endleka
2: Bom, hi nga hlela leswaku Andriswa Armand loyi nuna wa ku fikela tikweni bya Madagascar a ta vanga ni ntizo wa ku kazata ntlangu lowu a swi kotile ku va a longoloka na wone, nakona vatlakuli va swijekana va swi kotile ku va va mi seketela ka hinkwaswo leswi swi yencheke ku fambeni ka 90 kumbe 45 minutes leyi ya ku sungula. Hi ta vona ka 45 minutes ya ugamu kambela Luis Guerrero a fanela ku va a tisa hi ntamu swinene ni vabeli vakwe ku va va cinca a mayencela, hikuva loko swi endlisa xileswi swa bava haleno a ri na talalji, nakona swi hoxela hi ntamu a ntshungu lowu bwiki haleno a ri na lalji ku ta ta vona Musambiki lweyi wa masubini. Kutani Faustino ta nyima kwala nga li khale hi ta buya ku va hi buyisa 45 minutes wa ugamu. A ku navela kwesu a yi li ku va hi ta bandlukana hikuva Musambiki a ninghenisa a magolo a ka madambu lawa.
3: Hi swona Julie Mavota na Anabela Nkumbi hi ni ku dumba ka leswaku mi ta bandlukana loko hi ta ninghena ka xiyenge xa vubidi. Wisa na yona wachi byi komba kutani ku va hi na 15:50 tikweni hinkwaro bya Musambiki hi le ka madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri lana Musambiki hi swimambana a luzaka mahlweni ka Namibia hi bola byin'we bya ku pfumala yengulu ka 45 minutes ya xiyenge xa ku sungula.

0: mathamela ma bexekile ku va hi tlhela hi tlhelela a Rena Lalji lomu ku sunguleke xiyenge xa vubidri xa Mozambique 0 Namibia 1 Julio Mavota.
1: Kamalopola dzingana Diego Pelembe lwa chula ka pala dilia Msambiku suya chapi bala pala dzikalo ta teleni kama baliza mainchela ya kushonga intamo ya vabele va Msambiki la yana vajindela mkambe njombo ivi kuli ni va Msambiki bala dzigama kuva jaluza ava kusuka ni bala kulumba Namibia lwe a teki bola kutani va teki va Msambiki va tlhesa bajan chavula ngoba ya guarda redes Danielson Tembe encha yena ngimisi bola Danielson ata chulula kumba chopa bola za tele na kumeka ka Rizan Rizan hiluya wa famba Rizan ala visa mati ata tlhakula mati tlhala visa tele na kumeka mbele kulo data tlhesa bola kambe ku gam bola dia dia luza tava kuchumetela kulumba va Namibia
2: ata chikumetela na Bibia kama lenga ka 3 minutos ja kama lwe va kusungula wa ugamu e 1 a 0 a chikumetela Namibia a chikumetela bola dza ntsako lwe mbelwa Namibia a gata mbelwa ku sungula wa famba mbelwa Namibia a pula bola guarda reda komile a komile Denilson a tla chikumetela bola dziwela minengene ya Batista Batista nyima a tlhelisa bola dza ntsako longa na Diego Diego a vona mbelwa kulo wa Mozambique.
1: Yeah, you can sign Michelle and China Zulta Bazatilan, Fanuel, Fanuela, Papa Zatilan, and Batekiriva, Namibia, Nibola. Vanibola Vanamiba, just about Zatilan, Kumeka, very severe at Kamasa Bilba, Bismasas, Diego, take it, Bola, Ilia, Mozambique, Nibola.
2: Mambelo Msambiki akongo mapontina tachilula lwatava mizo akatambela kusukula atachilula mizo akatsatilo kul apulinizo matsusili bana mibi yasimisa Msambiki kola kalir apula bola kandeza kama baliza sikaltile ta kama baliza ya cheni ibusambiki lwabuya kam nani matimba swinene after takisa loko adzinganisa ntlangu julu ikusuka ni bola na chen abi bola chen libuyazela kana tikampo ati bids Mozambiki atekili kola kam Milton Milton apula bola ixikuva susile mbelo wa Mozambiki lwatava Luciano lwa alikungenaka swoswi vachikumetelile va Namibia achikumetela bola dza ntsako ilwe mbelo wa Namibia wa sinzisi ya famba Namibia ya ponteni bola dziya luza atava kuchikumetela kulumba Namibia angese chikumetela Namibia abeki bola mbelo wa Namibia atlhelisa bola kuva kuta chikumetela mbelo kulobya achikumetelile mbelo wa Namibia lwa tava kamzola dos vasusile va Mozambiki atava xikatisu amba tava kuchikumetela kumbeni ka ubidzi hi kamzola dos wa Namibia atlhelela ntsako wa buya achikumetelile hi nhloko vasusile va Mozambiki hi le Mozambiki ni bola
1: bola dzile ka minenge ya Fanuel Fanuel ya enchayini a biwile Fanuel atava xikatisu layana tava xikatisu xa kulumba Mozambiki Fanuel Makwakwa mangala kuva tava vavisiwile kambe kutani a sikelekile ata bekisa bola va Mozambiki kuva ku biwa xikatiso xikatiso xi biwile bola dzi tlhelisiwa dza ntshako ka guarda redes Denilson lweyi a susumetaka bola dzi ya tlhelweni la ku nga na Milton Milton a bi bola dzi batsanuna wa Namibia va chikumetela va Mozambiki va chikumetela liri a yincayini a nga kotanga liri lani va gama va susa bola va Namibia bola dzi ya luza tava ku chikumetela kalumba va Mozambiki nkama lowu hi teka ka 7 minutos nkama lowu wa ugamu vachikumetelile bola dina alirio alirio akangenisa mbelo wa ku sungula dya ndlela yi kumile ya vona ntsako la kumeka mbelo kulo ta vali Milton Milton a ku tintshinja ka Rizan Rizan awusake a vona le ponteni kumeka Fanuel Fanuel akalti mbelo wa ku sungula wa famba Fanuel a ta chulula hi kulu a chulile alirio a hlwelile alirio a khoma guarda redi a komile bola guarda redi xagaxile magaxela nga lama manene makambe bola va gami kuva va teka vo va Namibia lava fambaka ni bola
2: kambe a nga ha fambi Namibia bola dzi luza ta va ku chikumetela kulumba Namibia ni vona Rashid ku va chikumetela tsiki bola ku va ku ta chikumetela mbelo kulo dzi lwa xi dozi a nyimisekile mbelo wa Namibia a chikumetela bola ku nga ni mbelo kulo dzi lwa ta va William va bola de guarda na cara do campo at beat. E só com a Sicília vai Moçambique e Taiteka na Namíbia. Bola ni va Moçambique.
1: Bola ni va Moçambique e Taiteka na Namíbia. Campo num belo lei a plunge caca. William Moçambique ni bola. Vai famba Martin, é Ponten, atachulul, ikul, achulil, cambe, ugam, João, enchain. Basusa va Namíbia, cambe ugam com ela guarda rede, Mcheni. A com a bola.
2: A comili Cheni wa Namíbia. Anga taking kama chen, aba bola chen, di buyame kampu. Kami bate kili ba nami bele nami biya, bate bate kama Mozambique, ya fama Mozambique ya ponten, atelsa bola mbelo Mozambique, a bola zialuza, atava kuchukumetela, kulumba nami biya, kuchukumetela mbelo nami biya, anga taking kama, ilwe nami biya, atelsa bola zansa kulonga mbelo kulod, apula bola mbelo nami, inshoko ba susili ba Mozambique, guardare daumela koma.
1: Atachukumetela Danielson atachukumetela achukumetelili vakuzele vabandukana vanyikan kinki vanyikan tamu vabele va Mozambique kuba ngakumhumelela a golo dza kusungula kama dambulawa na dzilumba Mozambique alirio ni ball angi miss ball wafamba kangese bela kusungula kalti ilu alira khata obidzi wafamba atsema kanzela kana kutamba dibidzi kartao amarelo zikombiwa nuna wa Namibia William kartao amarelo kuba akokobisi aliri ulayana kuningeneni ka makeampu ya ba Namibia tawashikatiso shilumba Milton Makombe iwa Mozambique
2: Elika 9 minutos, Jankamalo iwakutwa ugamu 1-0. Nivona Milton kuba Bashkatis, ame kampu ya Namibia, Bishkatitsu, Mozambique. Ile Mozambique asisa isha kuba Sicily, bola zia luza. Kumela guardaredi, chine. Ateka. Atasuka ni bola, chine. Angeseba bola. Wabuya chine. Aba bola. Zia luza. Ata vaku chukumetela kulumba Mozambique, Mozambique achukumetelili, bola zaona minengene ya Diol.
1: Wapamba Diego, wavona Ponteni João, pasangza umanga ka Diego, kasika João, kambe bola zaanivova Mozambique, bola zina Liam, tavali Milton, lua sumeta ka bola zaatelela kumeka mbelikula, zatava li Riza, chululil, bola zine ikuli kasi guarda Redish, ahumela akoma bola.
2: Aba bola chini. Zibuza na kana tika mpati bidzi wa Sicily wa Mozambique Vatleva teka wa Namibia wa babola zibuya Mekampu ya Mozambique Guardare danyimi sa bola Dilson babola pula bola pulela
1: Riza danyimi si bola sumeta baza Chilinka kumeka Milton Milton ya nchaina tapula Fulili ja Ponten Aliri Anyimi sa shifuva Abeka nsangin Akangasa wa belwa bidzi wa sasa kaltin Hilu ya wafamba liri Anyimi Ajantara ngai kuma Chelsea bola jantaku Lakumeka Martin Martin ya vona mana vona Batista kambi bola gamu jeluza tava kuchumetela kulumba va Mozambique avalu zanga kama chumetela va Mozambique bola jina Milton Chelsea bola jantaku lakumeka kambi kulumba tava limi Riza na nchi hii wala misa jandela kautanza kana watu kambati bida na chukumetela bola za telwela kumeka ijuao hain cha hii wala wafama va Mozambique hai ponte hata chulul ikul akaltin wafama ilwe achulil bola komili guardaredi
2: akomili cheni ni bola babola cheni anga teki kama anyi mili cheni adelava belu kubaba amashwena bibola cheni zibuya ame kampu zibuya ashka zika kampu Madokolili va Namibia ile Namibia ni bola balusana lana Mozambique atekili kola ka Hamilton Milton na bola zia luza Atava kuchukumetela kulumba Namibia nyimisekini mbelo Namibia chukumetela bola dzantsako anyimisa bola va Namibia atelsa bola dzantsako ile Namibia yafamba be kampu ya Mozambique basusili va Mozambique
1: Bola zina Diego asumeta bola za chelo na kumeka kama Martinho anyini si bola atakula nhloko wa menta azumava belo ba mantweni aku amba pasi zaka alira chelsa zaka ye Martinho akudzinzi zaka Diego chelsa zaka Martinho kambe va tekili va Namibia na kasimbwa pita kuni shikatiso la kushosho la nokumala kukatiswa anta wa Namibia ukatiswa ita wa Namibia Kensani Marshall ni bola asumeta bata telweni la kumeka ka sukizi Fanuel hili ya Fanuel wafamba teta bola ama Mozambique ba chavisi projeto in quadro bola jini ba Namibia
2: hili Namibia teta ka Mozambique kama mbwa pitu ali kutava ni xikatiso ilika 12 minutos ya nkama loyi wa ugamu 1-0 ali xikatiso ku khatsiwa Mosambiki xibasile Mosambiki atakhatsiwa Mosambiki hi vona mabele va Namibia va vekisi bola kambe ku ri mbele wa Mosambiki a kumeka ka ntlangeni hambi wa pito a ya koni ku va ya vona mbele loyi a kumeka ka ntlangeni
1: a kumeka ntlangeni loyi ni nga phazami Batista wa voneleliwa nuna wa Mosambiki va taudahu ntlangu wu nyimile haleno arena lalji nkama lowu wu tleketelaka xipimo xa 14 minutos
2: kambe ku komba leswaku hinkwaswo swi khaltile julio a ntlangu ta ya mahlweni a ta khatsiwa Mosambiki ni vona va Namibia amekampu yavo hi lwe mbele wa Namibia biskatisi khatsiwile Mosambiki hi nhloko va susile va Mosambiki hi le Namibia ya sindzisa ya ponteni ya famba va famba Mosambiki Namibia a tlhalisa bola dya ntshaku Mosambiki a tekile
1: bola kambe a swi tekanga nkama hikuva bola byi le va Namibia
2: hi lwe mbele wa Namibia a katambela ku sungula wa famba a ponteni va tlhela va teka va Mosambiki hi kona ka diogu a tekile Namibia hi lwe Namibia a ta chulula jetelajela ku va chulula a katambela ku sungula a chululile guardareda humelela khoma
1: a khomile Deniso a nga teka nkama ka xibolabola byi pfukeni kambe a susumetiwile nuna wa Mosambiki alirio ta va xikatiso xilumba Mosambiki hi ta khatisiwa Namibia ku ningeneni ka mekampo ya va Namibia ku tava na ku cincana ka vabeli tlhelo bya Mosambiki
2: na kunene ku ni ku cincana ku huma Joao ku nghena Marcus hi tlhelo bya Mosambiki nakona ka madambu lawa Faizala humile Luciano a nghenile hi tlhelo bya Mosambiki i ku cinca ka ubidzi nkama loyi nga na 14 minutos a nkama loyi wa ugamu bola ni va Mosambiki
1: bola ni va Mosambiki hi ye Marcus a nga ni bola hi ncena ya ponteni bola bya ka Batista khaltile a vona Marcus a jandlela tlhelisa bola bya ntshaku la kumeka ka luya a ta va ali sokiso 3000 bi bola mpfumawulo va bil bola gamu dzi ya fa minengeni ya guardarede mcheni wa Namibia
2: bola ni va Namibia ni vona cheni ku va ba bola nga se ba bola cheni a bi bola cheni dzibuyanzalakani wa tikampa tibidzi lwe mbele wa Namibia nyima wa famba Namibia va musivela hi va Mosambiki va tekile va Mosambiki
1: a tekile aliro a vona rizan susumeta bola bya tlhelela kumeka Hamilton a hencayini Milton a tlakula matihlo amenta copa bola dziya mahlweni kambe ku naniwa mfumo wa Mosambiki va tekile va Namibia
2: kambe a ta va a swikatiso na khatsiwa Mosambiki a chikumetelile muNamibia i lwe mbele wa Namibia ni bola tlhelisa bola dziya ntshaku ya sindzisa Namibia kambe ya ha sindzisi Mosambiki a tekile tlhe yi teka Namibia hi nhloko va susile vabele va Namibia bola dzi beliwa henhla ka tinhloko dza famba Mosambiki va tekile va tlhela va teka kambe mbo wa pito ali xikatiso a wu khatsiwi Namibia a ta va Mosambiki a ta khatsiwa Mosambiki ni vona mbele wa Namibia a vekisi bola ku va ba xikatiso a tlhelela ntshaku a nga se va bola mbele wa Namibia a nyima byela a vabeli kulwa byi ku va va mahlweni a ba xikatiso hi nhloko va susile va Mosambiki
1: swa kazata ka Mosambiki madambu ya namuntlha haleno arena lalji 1-0 wa humelela Namibia bola byi le va Mosambiki va chulaka bola va tekile va Namibia
2: hi nhloko va tlhela va susa va Mosambiki hi lweyi Mosambiki ni bola
1: tiyekwa ni bola bamba pasipasa dza humanga tindlela tinene kuva hugamu bola dzi biwa dzi ya ka guardarede dya susile bola guardarede a susi bola wa suluvanya guardarede layana a mangala ku va ta va a ti vavisile loko a

0: hi wa ntlhanu wa vhiki ri hundzeke loko Mozambique a ta va bi ntlawa wa Seychelles hi munhu wa mabola, kasi ntlawa wolu wa Namibia wa ntlhanu wu tibeli ntlawa wa Mauritius hi bola lin'we. Kambe ko namuntlha ku ve ni ntlangu xikarhi ka Seychelles na Mauritius, lani ku gayeke ntlawa wa Seychelles hi munhu wa mabola ya ku yanguliwa ya manharhu. Wa famba Mozambique ni bola.
1: Bola dzi na Milton, Milton a nghenisa bola a enchayeni, wa famba Milton a takula nhloko a ta chululu hi kula chululile, bola dzili mahlweni dzi ya xikela a susa va Namibia a sinisa Mozambique. Marco ni bola beka bola ntlangile kumeka ka Kensan amba pazi ya ka Diego, Diego a kangetsa mpela ku sungula a tati ntamu Diego, bola va susile va Namibia,
0: a susile Namibia ni bola va tlhe va susa va Mozambique a swa ha tekinga kama hi lwe Mozambique ni bola.
1: Kensan a susumeta bola dzi ya ka Lira, Lira amba pasi dzi humanga tinatinene va susa va Namibia, bola dzi ya luza tava ku cukumetela kulumba Mozambique, a ta cukumetela Mozambique a cukumetelile bola dza famba va Mozambique, Lira amba pasi a swi humanga tinatinene va tekile va Namibia ni bola
0: hi lwe mbele wa Namibia tshama ka endzela kalo wa tikampa tibizi va tlhe va teka va Mozambique.
1: Va tekile Kensana ni bola susumeta bola dzi ya tlhelweni, va tekile kasa susumeta bola dzi ya ka Denilson Tembe munyimeli wa Mozambique a nyimisi bola Denilson, va susumeta bola dzi ya ka Milton, Milton a enchayini a nyimisekile Milton hi kuni a ta chopa chopile bola dzi le mahlweni a ya kona Diego, kambe hi rhanga a va susa va Namibia bola byana ye Mozambique, Diego a susumeta bola va mi tekelile va Namibia,
0: a tekile Namibia va tlhela va teka va Mozambique a bola dzi ya luza a ta va ku cukumetela kulumba Namibia. A nkama Namibia a cincaka wa huma sokisi trash ku nghena kamzola novi tlhelo dza Namibia. A ntlangu wu nyimile hambi wa pitu a byela mbelo wa Namibia ni ta va ni nga tivi swa ku ntsini mbeli lweyi a byeliwaka swona, ka mitlangu wa beliwa bola ni vabeli va Namibia va cukumetelile mekampu ya vapfula bola dzi bwandzelakani wa tikampu a tibizi a bola dzi nyimisiwa hi mbeli wa Mozambique lwa hi reason
1: Rizan a nyimisi bola vona Lira, Lira enchayeni a ku dzintsindzi ya Kensan, Kensan a tlhela susumeta bola dzi ya mahlweni kambe va susa va Namibia, bola dzi ya luza tava ku cukumetela ka lumba ye Mozambique. Nkama yi teketela 19 minutos 30 segundos bola dzi na va Mozambique a ta cukumetela va Mozambique a nyimisekile Mozambique a cukumetelile bola, bola dzi le mahlweni kambe hi gamu va susa va Namibia va teka bola
0: hi lwe mbele wa Namibia a mekampu yavo wa ndzulukela nga yi kumi ndlela va famba va Namibia a tshamaka ndzelakani wa tikampu a tibit hi lwe mbele wa Namibia a pontini a ta chula kambe va tekile va Mozambique.
1: Va tekile va Mozambique va tlhelisa bola dzya balizeni la kumeka Denilson Tembe a nyimisi bola hi nenge Denilson a hamba pasi dzya tlhelweni la kumeka Rizan, Rizan a enchayini hi lwiya a fambile a kaltile a vona Marcus, Marcus a enchayini a tisumeta bola kambe va tekile va Namibia
0: hi lwe mbele wa Namibia a pontena ba bola dza wela mavokweni ya guarda redi Denilson.
1: Denilson a nyimisi bola susumeta bola dzi ya tlhelweni la kumeka ka Milton, Milton hi kula chopile a bisa bola mahlweni la kumeka ka Martin, Martin a nga dzi kumanga va teka va kumbe va sivelela va Namibia bola hi vugamu dzi ya luza a ta va ku cukumetela kulumba a va Namibia
0: a ta cukumetela mbele wa Namibia a nyimiseki pontini a cukumeteli bola mbele wa Namibia hi le Namibia Mozambique a susile.
1: A susile Mozambique va sindzisa va Mozambique kambe bola byani va Namibia lava fambaka ni bola hi liya Namibia
0: ya famba Namibia ya ponteni ta chulula hi lwe Namibia ta chulula kambe ka yi kumi ndlela tlhelisa bola dza ntsako va vasivela va yi kumi ndlela ta chula mbela Namibia va susile va Mozambique a ta chula mbela Namibia lezi bolo a khomile guarda redi
1: a dzi nun'wela bya vubidzi bya va Namibia guarda redi wa mangala ku va vavisiwile wa pfuluvundzeka Denilson Tembe a hi Denilson imbeli wa le ntshaku wa Mozambique kambe ndzeni ka ntshati lowutsongo wa Denilson Tembe mbwa pito a nyimisa ntlangu
0: a nyimise ntlangu mbwa pito ku va ku va voniwa mbeli loyi a kumekaka ntlangeni a kolayani a guarda redi Denilson mbeli kulobye a ku va vona mbeli lweyi a kumekaka ntlangeni lweyi a ta va reason a kumekaka ntlangeni nkama loyi tlhekelaka xipinu xa 22 minutos a nkama loyi wa ugamu hi 1-0 wa humelela Namibia.
1: wa humelela na

nyasi na kugondisa kubika mahanti ya chinyalana. Ina, para kubika mahanti ya chinyalana mwingiseti kulavisi mahasasinge. Emanyana mwingiseti, nina kugondisa kongo. Teka lapizera, nidipepa, akuwota kota kubika.

kama timu mangwani hivi ndi ka Setembro wa lembe la 1964 muganga wa Buzi utlakusiwe kuva doropa. Buzi ishfunza shashfunza nkulu Sofala tinza ungani vitu la kufana. Mwalungu Buzi aenda nzelekanu nishfunza shanya matanda. Pela jambu nishfunza shasusundenga nishibabava. Adzongeni ni mashanga. Vusheni mbiri walwande. Mwalungu usha nishfunza shadundu. I 2017 shfunzeni shabuzi akuni 159,614 wabatsamitiku. Kama timu ya siku nyamuntle tunzuke kusangula kutira kamfumu wa kuchapela kankulule kulu Msambiki i 1964 nili siku Buzi ata kusuweke kuyakashigava shadoropa ilembe la 1964. Matimu mabaliwe Alberto Mazanga, matelukui matela matlayiwa ha Francisco Nsimbini, Amara Buduya aveka ulungulushi la Maritu ni Mpumaulo. Mutwile matimu ya siku.